0: Kutang pa? Aku tang pa. Nang biang utang ko.
1: Tamsa. Ang yang ko sa mo sa bari wo. Tamsa mo nog dana.
0: Nang mo pahina da tabu. Hay ka ba ang dani naro pahisinay.
1: Pahinya nang ya, pahinya nang ya. Ang mo pahitong ka. Ayang u mo sa bari ko na. Nibera wapi kok sa jomon kitsa ka sa jomata na. Tubla ninu gana ni kampla nyo rohla orang kitsa sugrasin. Oh, bismarok bu. Sabay ka.
0: Hindi. Bahasa bari wo mo su kumun da bang itong ke.
1: Kumun ka kino bas bang ka. Tama kai ba kana sonu bicing go kagi ma pai nyai. Ng kepe sekang rong sei pano te bu kumun bangu. Ng kai tamo mung sa sok sang nang zagi jama renga no.
0: Ku tang no no rang rok do san ka.
1: San ka. San ai ri si ma ho ka blasa. Ng no sai ro ho ho blasa. Ani yago sani telang dihne.
0: Ani yago rang sekeri hingkai ba. Nu fani yago no sani telang dihne sai roh kata.
1: Hai ni baginya angkai a bagno pair nas musun ye. Ta pair malai kicha kai no thok gripu. Tuma bo sanamna nang pu. Sal pai ke hai ke hai. Hai ke hai. Rang mar makhai sal pai ke thas thakwa liya bono.
0: Aau ung sinai no. ओ नहारी नाइला ई क फाइ तंग नाइ बम लाइ सेंग खनाबले बोदा नहारी नाइला का हमके
1: बनोता बिना तुमा बो थई रि नानी मानि कोंग साना फाजा खना ताइ जामो बोंग सेबोंनि सामु साबो हंकाइबा मि आरो संप्रम संनै नगबो मालाय बुखो
0: आरो खता मुनि बागै थांग मानि
1: आरो बो थई रि नानी कोंग न सावै तंगैचा Anu tunggu rade, kisah kenaik tangga ini, untuk ha. Anu bina kong lo kenaik tangga ini le. Hai ni baginya tini kai, naga lo kari payah nato tamo.
0: Bom tu hino abo.
1: Tabu bono payah siapa ya ne? Siring, siring kenaui si mi tunggu ne.
0: Siapa yang kenaui tunggu ne? Arah ang bono, tadi tamu sana tong.
2: Kolumka, dada tay basi, tamu sa. Sal pai ke sida pai le amang haya da.
1: Seng samung tanggai sanai rong nida tai pai le mung to. Thuya sang no kang kung pupra woi tanggai sanai nang sinai jai jam sa.
0: Pai di acuk pai di. Seng le noro kai sebuk ni boro gyab le.
2: Sonyo tonggo basi. Seng kai shoy shoy sebuk ni kelayu. Buba gara rok kai noro tanggai sanai rok no. Tamu ni hun male. Seng kai buidagi kai no. Samung matangu. Noro kai kebo bai dagi jang nabu nangya. Bai thang ni morji tinyo. Ya sepunuk jepuru musungo samung klai tong imanu. Aro no tangi sanai rok bai sebo klai nyerok ni pelai mani tabasui.
1: Dong ka buci ka. Tamu mungsasuk samung rok nangai pelai mani de. Bomola.
2: Dato ka. Sini samung ba. Taita mong nasa. Iko kena salca tong keno. Nong ni amca ni kelabo. Thiru mani panda tongo. Seng amca ni MPW rog ba. Bono tu inyo amca ni boro rog no nog burung. Burung habui sanan ni hini ma phai mani ta.
1: Khanale bo jora rogong ngai ba nung a thiru ma panda ro.
2: Khana phung ni damchi jora unung ngai da tokha.
0: Tamsa bom lai. Seng bebak no klabo ma thang lai hai da.
2: I basui. Norok bebak no thang imanu. Thang iman khe ba belai no sao ta.
1: Hangkanya thi mari na nang nai. Hai nong khna ble bomlai.
2: Au dada. Abu ni bangin yo pan data. Thi re na ni nangu dato kha. Abu ong kha gobun ni program. Nung thi re khe. Ni ni thi nyo blood bank go khati ui toni jak na cha.
0: Thi nyo ba khati ui toni manu hai da.
2: Manu ba sui. Dabuk jese blood bank go no. Thi khati jak na mi sin tongu. Aro toni khe. Ko tamung ya. Hati barsa bar nai tonu phanu manu mung sapana deraya buji kha
1: khanari bomlai dera thung dera thung abo ko kotorya angle tam ni bage ani busangi thinyo tomang samang ri tonga ba sangni thi thopsa khana kai abo ashuk lai haja kesa thangge thi kisi sa thamasa busuk tam hai ngi tha
0: hai pa na angle ka thang pra pra busangi